Mafu doti mama Aisa. We beji en taktani. Ala den dei, ala den ting, samsa. So op sa nangabung, ma oktu, ala den dei, nangade ting, so op sa,